0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

me tell you.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
3: Pak Wiryo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
6: Pak Wiryo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wiryo?
2: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
3: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
3: Pak,
1: deh.
3: Pak, kalau nggak gini aja. Besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi bener-bener real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
7: Tenang. Pokoknya ya saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
3: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
6: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wiryo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
2: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
3: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
7: Bener itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest sekitar 15 hari.
0: Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali. Terima dan kasih buat juga. Kateng Kusafik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Kusafik. Ketemu.
1: Aku langsung ajak, yuk najadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003, yang lalu. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, ya ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan. Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih ya? Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar ya, benar-benar
1: beda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu situ, ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup
0: Kak
2: bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa, lu gak profesional deh.
0: Kalau lu mau selesai
2: sama dia, selesai kan gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu. Okay. Batin gitu.
0: Okay.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti, dan itu mendadak lah bisa dibilang. Betul. Kan.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya. Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh? Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Kenapa
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal-muasalnya,
0: iya,
2: Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Iya, 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya kan?
0: Bener.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Bener.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, loh kamu bisa nyanyi? Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak. Saya cuma suka aja sama lagunya. Padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi. Padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023.
0: Okay. Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh, Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, gitu. Lama-lama jadi doa jadi gitu ya.
2: Oke, oke, oke. Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori. Ya. Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay, yeah. Ada juga sama kita ya, guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang baru nih gitu kan.
2: Iya, iya. Iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya
0: enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya, dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wah, benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya, gitu. Paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah, gitu, yang bisa
0: mewakili,
1: menemani,
0: gitu ya?
1: Mewakili dan menemani, gitu.
0: Oke, okay. Nah, menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu, dia juga komposer. Gak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku Langit
0: Okay.
2: Music Planner?
0: Okay.
2: Mau gitu. Akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi ngobrolnya.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong.
0: Iya,
2: kan?
0: Kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan,
0: okay.
2: Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser?
0: Aku
2: sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah, misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah, wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Itu masih keren. Buta ini apa gitu
2: iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya.
1: Buat dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, gitu.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.

0: Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
1: Betul.
0: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, iya, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
1: Masalahnya kan? Malah jadi
0: malah itu menjadi obatnya.
1: Obatnya gitu, gitu ya. Benar-benar.
0: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film betul. China.
1: Ya. Benar-benar.
0: Benar
1: enggak?
0: Lagi film
1: vaksin,
0: silat.
1: Vaksin kan juga iya, dari ininya juga kan virusnya sendiri kan.
0: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Okay. Musik juga begitu.
2: Wah, keren ya. Itu yang mau Inget bagikan ke teman-teman ya, loh sebenarnya itu
0: ini ya. Terjadi hari
1: ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
2: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
1: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
2: sama
1: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit. Awulan, iya. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
0: Sama-sama.
1: Buat hari ini di sukses. Music Trainer ya, sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
2: Amin.
1: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
2: Amin.
1: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spider Selamat Pagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cit pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye bye.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: FM.
1: Teman Produa, saatnya doa Ratu Surga.
2: Hitlist. Hitlist.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
2: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada. Tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer. Tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya. Biar Dian selesaikan formulir ini dulu.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT, ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
0: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
0: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
0: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan dan

0: Apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang. Tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

Kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang hari ini. Selamat berhari Sabtu teman Pro 2 dan juga selamat menantikan malam Minggu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum punya agenda, ayo siapkan nih. Nanti malam mau ngapain nih? Mau ngopi, mau nongkrong bareng temen, atau mungkin mau bersantai sambil dengerin kita? Gas aja sih. Malam Minggu tuh waktu yang tepat untuk kita merecharge diri teman Pro 2. Ya teman Pro 2, semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu baik-baik saja serta selalu dalam lindungan Tuhan ya teman Pro 2. Nggak ada yang lebih penting daripada kesehatan. So, selalu jaga kesehatan, banyak-banyakin minum air putih dan juga banyak makan yang bergizi ya teman Pro 2. Alangkah baiknya mengurangi junk food dan mengurangi manis-manis. Bukan berarti nggak boleh ya teman Pro 2, tapi harus dibatasin konsumsinya. Ya teman Pro 2, seperti biasa dalam program Santai Siang kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menghibur dan menemani kamu. Ya teman Pro 2, sudah ada dua info kuliner yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Info kuliner yang pertama, serupa tapi tak sama, membandingkan nasi uduk dan nasi lemak. Lah, bukannya sama ya nasi uduk dan nasi lemak? Ternyata ada perbedaannya teman Pro 2, dan juga pastinya cara penyajiannya ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama, apa sih yang membedakan nasi uduk dan nasi lemak? Di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas rahasia bebek goreng yang gurih agar tidak amis. Kalau ngomongin bebek goreng nih, gak ada yang bisa nolak teman Pro 2. Kayaknya kalau makan bebek goreng tuh aku nambah dua kali mungkin ya. Ya teman Pro 2, kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya. Oh ya, nanti kita ke info olahraga di pukul 2 lewat 10 ya teman Pro 2. Kita ke info kuliner dulu. Oke, kita dengerin lagu berikut ini dari Rizky Febian yang berjudul Kesempurnaan Cinta serta lagu-lagu lainnya yang akan menghibur kamu. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Kita masuk ke info kuliner yang pertama. Kali ini kita akan membandingkan nasi uduk dan juga nasi lemak, teman Pro 2. Bagi masyarakat rumpun Melayu dan Betawi, memulai hari tanpa sepiring nasi gurih itu rasanya agak kurang ya, teman Pro 2. Di Indonesia, kita mengenal nasi uduk yang legendaris, sementara tetangga serumpun seperti negara Malaysia dan Kepulauan Riau sangat identik dengan yang namanya nasi lemak. Meskipun sekilas tampilannya itu sama, teman Pro 2, kedua hidangan ini memiliki identitas rasa dan sejarah yang sangat kontras jika ditelusuri lebih dalam. Perbedaan mendasar terletak pada teknik pengolahan dan bumbu rempah yang digunakan saat menanak nasi. Nasi uduk khas Betawi umumnya menggunakan santan dengan campuran daun salam, cengkeh, kayu manis, dan jahe yang lebih kuat, memberikan aroma rempah yang hangat. Sementara itu, nasi lemak lebih mengedepankan kesederhanaan aroma dengan fokus pada penggunaan daun pandan yang melimpah dan juga serai, menciptakan wangi yang lebih segar dan juga lembut. Dilansir dari catatan budaya di laman Kemendikbud Warisan Budaya Tak Benda, nasi uduk disebut sebagai hasil persilangan budaya antara Jawa dan Melayu yang dibawa ke tanah Betawi. Di sisi lain, nasi lemak secara etimologi merujuk pada tekstur nasi yang lemak atau berminyak karena proses perendaman beras dalam santan kelapa sebelum dikukus. Sebuah tradisi kuliner yang kuat di pesisir Selat Malaka. Perbedaan yang paling mencolok tentu ada pada teman makannya, teman Pro 2, atau lauknya. Nasi uduk hampir tidak lengkap tanpa kehadiran semur jengkol, tahu atau tempe, serta taburan bawang goreng yang melimpah. Kalau ayam, ikan, daging itu tambahan aja, teman Pro 2. Tapi yang wajib ada itu adalah semur jengkol, tahu atau tempe, serta taburan bawang goreng. Untuk urusan pedas, nasi uduk biasanya dipasangkan dengan sambal kacang yang cair atau sambal terasi yang nikmat. Berbeda dengan nasi uduk, nasi lemak memiliki pakem yang lebih ketat dalam penyajiannya. Seporsi nasi lemak wajib menyertakan ikan teri goreng, kacang tanah, irisan mentimun, dan juga telur rebus. Komponen paling utama adalah sambal ikan bilis yang cenderung manis pedas dan bertekstur kental. Bukan sambal kacang seperti lazimnya yang dipakai nasi uduk, teman Pro 2. Menariknya, kedua hidangan ini sekarang tidak lagi hanya menjadi menu sarapan. Di kota-kota besar seperti Jakarta atau Kuala Lumpur, keduanya bertransformasi menjadi menu makan malam yang dipadukan dengan ayam goreng atau paru bacem. Dikutip dari Arsip Kuliner Museum Nasional Indonesia, evolusi lauk-pauk ini menunjukkan betapa fleksibelnya kuliner Nusantara dalam menyerap selera zaman tanpa meninggalkan akar tradisinya. Meskipun serupa, tapi tidak sama, teman Pro 2. Baik nasi uduk maupun nasi lemak adalah bukti nyata kekayaan budaya gastronomi regional. Memilih salah satu di antaranya bukan soal mana yang lebih enak, melainkan soal selera masing-masing, teman Pro 2. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas rahasia bebek goreng yang gurih agar tidak amis. Tetap di sini aja, di Santai Siang.

Kembali lagi di Santai Siang teman Pro 2. Kita masih dengan info perkulineran. Kita langsung ke info kuliner yang kedua ya teman Pro 2. Kali ini dari nasi bebek goreng. Ya teman Pro 2, nasi bebek goreng kembali mencuri perhatian dan gak ada yang bisa nolak teman Pro 2. Cita rasa gurih yang khas itu menjadi daya tarik tersendiri. Hidangan ini tidak hanya populer di kalangan orang-orang wisatawan saja, tapi juga warga-warga lokal dan berbagai kalangan usia, teman Pro 2. Keistimewaan nasi ayam bebek goreng terletak pada tekstur daging yang empuk dengan kulit renyah menggoda dan rasanya yang sungguh memikat. Perpaduan sambal pedas, lalapan segar, serta nasi hangat menjadikan hidangan ini semakin nikmat.

Banyak penjual memiliki resep turun-temurun yang dijaga ketat sebagai rahasia dapur mereka. Dan salah satu kelezatannya itu terletak pada proses marinasi daging yang dilakukan selama berjam-jam menggunakan bumbu rempah pilihan. Rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan daun jeruk dipercaya mampu menghilangkan bau amis pada bebek. Selain itu, penggunaan air jeruk nipis atau asam jawa sebelum proses memasak juga membantu menetralisir aroma yang tidak sedap. Ya, teknik memasak turut berperan penting dalam menghasilkan bebek goreng yang tidak amis dan tetap juicy. Daging bebek biasanya direbus terlebih dahulu dengan bumbu hingga meresap, kemudian digoreng dengan minyak panas agar menghasilkan tekstur luar yang renyah. Kalau bahasa umumnya itu diungkep, teman Pro2. Jadi proses merebus tapi menggunakan bumbu-bumbu, teman Pro2. Jadi itu meresap banget sampai ke dalam dagingnya.

Kebanyakan penjual biasanya menggunakan api kecil dalam proses perebusan agar bumbu meresap sempurna hingga ke dalam serat daging. Setelah itu, bebek didiamkan sejenak sebelum digoreng untuk menjaga kelembutan dan cita rasa yang maksimal. Dan biasanya nggak disarankan ketika habis diangkat dari air rebusan langsung digoreng. Itu sangat nggak disarankan karena itu bisa bikin tekstur dagingnya hancur, teman Pro 2.

Terbukti teknik dan racikan bumbu yang tepat, nasi ayam bebek goreng biasanya itu disantap ketika ada momen-momen tertentu, teman Pro 2. Sebenarnya nggak hanya harus momen tertentu ya, kapan aja bebek goreng bisa menjadi primadona kuliner. Jadi nggak heran kalau banyak yang mengidolakan dan memfavoritkan makanan ini, teman Pro 2. Menikmati kelezatan yang gurih, lezat, dan bebas dari bau amis tersebut itu merupakan salah satu kunci untuk menikmati bebek goreng. Ya, bebek goreng juga biasanya bervariasi, teman Pro 2. Dihidangkan menggunakan variasi sambal terasi, sambal hijau, sambal bawang putih, sambal yang digoreng, dan juga sambal lada, teman Pro 2. Ya, tergantung selera. Sebenarnya apapun sambalnya, kalau makannya bebek goreng itu nikmat banget, teman Pro 2. Gimana, kamu tertarik nggak nih buat mencoba bebek goreng di malam minggu ini? Aduh, jadi lapar nih, teman Pro 2. Kayaknya nggak perlu nunggu malam minggu ya, teman Pro 2. Kayaknya sekarang aja deh, kayaknya beli bebek goreng gas aja sih. Demikian info kuliner yang bisa aku bagikan buat kamu. Yang pertama tadi, membandingkan nasi uduk dan nasi lemak. Dan yang barusan, rahasia bebek goreng yang gurih. Ah, jadi lapar nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita masuk ke info olahraga ya. Udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Info olahraga yang pertama datang dari dunia sepak bola lokal Indonesia, dan yang kedua dunia sepak bola internasional. Di info pertama, PSPS Pekanbaru ukir sejarah raih lisensi Super League. Dan di info olahraga yang kedua, dan di info olahraga yang kedua, Aston Villa bungkam Liverpool dan pastikan tiket Liga Champions. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Siang teman Pro 2, kita langsung masuk ke info olahraga yang pertama. PSPS Pekanbaru menorehkan sejarah baru setelah resmi mengantongi lisensi Super League dari E-Liga. Kepastian itu diumumkan melalui hasil klub licensing cycle 2025-2026 pada hari Rabu 13 Mei 2026 lalu. Sekaligus menjadi pencapaian perdana bagi klub berjuluk Askar Bertuah tersebut. Keberhasilan ini menjadi bukti keseriusan manajemen PSPS dalam membangun klub yang profesional dan sehat. Lisensi tersebut diberikan setelah PSPS dinilai memenuhi standar nasional serta regulasi AFC dalam pengelolaan klub sepak bola modern. Proses verifikasi lisensi berlangsung cukup panjang sejak Juli 2025. Penilaian dilakukan secara ketat melalui 5 aspek utama, mulai dari pembinaan olahraga, infrastruktur, administrasi dan sumber daya manusia, legalitas, hingga kondisi keuangan klub. Seluruh elemen itu wajib dipenuhi tanpa kekurangan agar klub bisa dinyatakan lolos. Dalam surat keputusan klub licensing komite, PSPS Pekanbaru resmi memperoleh status granted kategori Super League. Sekretaris tim PSPS, Teza, menyebut pencapaian tersebut menjadi momen bersejarah bagi klub kebanggaan masyarakat Riau tersebut. Meski telah lolos tanpa catatan besar, PSPS masih memiliki beberapa hal yang perlu disempurnakan, terutama terkait dokumen stadion dan peningkatan kualitas lampu penerangan agar sesuai standar nasional. Manajemen berharap dukungan pemerintah Provinsi Riau dapat membantu penyempurnaan fasilitas tersebut. Dari hasil lisensi tersebut, PSPS menjadi satu dari 8 klub Liga 2 yang sukses memperoleh status granted tanpa sanksi. Bahkan di wilayah Grup Barat, hanya PSPS Pekanbaru dan PSMS Medan yang mampu meraih lisensi Super League. Menandakan kesiapan kedua klub untuk bersaing dengan standar pengelolaan setara klub kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh

oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Santai Siang, Santai Siang di Pro 2

Kita ke info olahraga yang terakhir. Aston Villa tampil menggila saat menjamu Liverpool pada pekan ke-37 Premier League 2025-2026. Bermain di hadapan publik Villa Park pada hari Sabtu 16 Mei 2026 dini hari tadi. Pasukan Unai Emery sukses menggasak The Reds dengan skor meyakinkan yaitu 4-2. Sejak menit awal, Villa tampil agresif dan berani menekan lini pertahanan Liverpool. Dominasi tuan rumah akhirnya membuahkan hasil di babak pertama lewat aksi Morgan Rogers yang sukses memecah kebuntuan dan membawa Villa unggul 1-0 hingga jeda. Liverpool mencoba bangkit selepas turun minum. Virgil van Dijk sempat menghidupkan harapan tim tamu usai mencetak gol penyeimbang di awal babak kedua. Namun momentum itu tidak bertahan lama karena Aston Villa langsung merespons dengan permainan cepat dan efektif. Ollie Watkins menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Liverpool. Striker andalan Villa tersebut mencetak 2 gol penting masing-masing pada menit ke-56 dan menit ke-72. Ketajamannya membuat The Reds kesulitan mengejar permainan tuan rumah. Menjelang laga usai, Villa semakin berada di atas angin setelah John McGinn ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-88. Liverpool hanya mampu menambah 1 gol lagi melalui Van Dijk saat injury time, tetapi hal tersebut tidak cukup menyelamatkan mereka dari kekalahan. Hasil ini membawa Aston Villa naik ke posisi keempat klasemen dengan koleksi 62 poin, sekaligus menyalip Liverpool yang tertahan di angka 59 poin. Kemenangan besar tersebut juga memastikan The Villans mengamankan tiket tampil di Liga Champions musim depan.

Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2. Kita ketemu lagi di pukul 3:05 dengan info Pro 2. Nanti di pukul 3 kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Kita lanjutkan lagi di program Sore Ceria di pukul 4. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja. Di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Unit Intelkam Polsek Merauke Kota bergerak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat tentang aktivitas mencurigakan di sebuah rumah. Lokasi yang berada di Jalan Sagu, Kelurahan Kelapa 5, diduga kuat menjadi tempat produksi minuman keras lokal jenis Shopee. Tim yang dipimpin langsung Kanit Intelkam Ibtu Edi Susanto tiba di lokasi pada pukul 9.45 menit waktu Indonesia Timur. Petugas segera melakukan penggeledahan terhadap rumah yang digunakan untuk memfermentasi dan memasak Shopee. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang terduga berinisial YYA dengan usia 27 tahun yang berstatus mahasiswa. Pelaku diketahui tengah melakukan proses produksi saat tim datang. Barang bukti yang disita antara lain 2 ember plastik hijau berisi fermentasi, 1 loyang hitam, 1 kompor hok, dan 1 bambu kuning. Seluruh barang bukti bersama pelaku langsung dibawa ke Mako Polsek Merauke Kota. Ia mengatakan bahwa aktivitas produksi sopi ilegal berpotensi memicu peningkatan kriminalitas di wilayah hukum Polsek Merauke Kota. Polsek akan terus meningkatkan deteksi dini melalui peran Babin Kamtipmas di setiap kelurahan.

Kita ke info berikutnya. Bupati Kabupaten Asmat, Thomas E.P. Savanpo, memimpin pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat. Pelantikan yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Rabu lalu, turut dihadiri Wakil Bupati Asmat, Ketua DPRK, Kapolres, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten Sekda, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Asmat. Dalam sambutannya, Bupati Thomas E.P. Savanpo menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekedar seremoni ataupun rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari upaya penyegaran dan penguatan organisasi pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asmat. Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa sumpah jabatan yang diucapkan memiliki tanggung jawab besar, baik kepada negara maupun kepada Tuhan. Menurutnya, sumpah jabatan harus menjadi fungsi pengendalian diri agar para pejabat tidak terjerumus dalam penyalahgunaan wewenang, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang benar dan berpihak kepada masyarakat. Adapun empat pejabat yang dilantik, yang pertama Jamaluddin Esos sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang kedua Yonatan Kambu SKM MKes sebagai Kepala Dinas Kesehatan, ketiga Margareta Wabiser SE sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan yang keempat Melianus Jitmau SHMSI sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita ke info terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil lainnya. Penataan harga bahan pokok ini dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan, diantaranya daging ayam ras per kilogramnya Rp55.000, telur ayam ras Rp48.000 per kilogram, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogramnya. Sedangkan harga ikan bandeng Rp40.000 per kilogram, ikan kembung Rp45.000 per kilogramnya, dan harga ikan tongkol tuna cakalang per kilogramnya dihargai Rp45.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan handal. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa, Bang? Wajah abang kusut benar.
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, Saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
3: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta. Ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
3: Betul, Ustadz. Air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini. Seperti hari kemerdekaan.
5: Ya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan. Bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah. Semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah. Tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu. Biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi. Damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
3: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang itu panggilan supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu kita saling curiga, kini kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak.
1: terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
2: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafa Alfarizi yang menemani kamu dari siang hingga sore hari ini, teman Pro 2. Kita di program Sore Ceria. Hari ini aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu hits yang akan menemani kamu dan menghibur kamu, teman Pro 2. So, buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh ya, silakan chat di nomor Pro 2 di 0821-4899-4964. Ya teman Pro 2, lagu-lagu internasional maupun nasional banyak yang bagus-bagus nih teman Pro 2. So pasti juga banyak yang menjadi favorit kamu ya teman Pro 2. Dan di hari ini, di sore hari ini aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu hits tersebut teman Pro 2. Ya teman Pro 2, paling banyak di request itu lagu dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kayaknya habis ini aku pengen puterin lagu ini buat kamu deh teman Pro 2. Sebaiknya selalu antisipasi ya sebelum terjadinya hujan gitu teman Pro 2. Ya walaupun Sedia Aku Sebelum Hujan, kata akunya ini sebenarnya apa juga aku masih bertanya-tanya sampai sekarang. Ya teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Setelah itu bakal aku puterin lagu-lagu lainnya ya teman Pro 2. Banyak lagu-lagu hits di pekan ini ya teman Pro 2 yang akan menemani kamu di sore hari ini. Oke, kita dengerin dari Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat mendengarkan.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Sudah saatnya aku pamit undur diri nih, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini dari program Santai Siang sampai saat ini di program Sore Ceria. Semoga info yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kamu dan juga lagu-lagu yang aku puterin bisa menghibur kamu, teman Pro 2. Jangan bosan dengerin Pro 2 ya, karena Pro 2 FM teman terbaik kamu. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia, bye-bye.

Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna, dan sembahyang yang didirikan

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
1: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti menegaskan pembinaan personil menjadi langkah penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif patroli udara di Pro 1 RRI Merauke dengan topik pembinaan personil Polres Merauke pada Rabu 13 Mei 2026. Menurutnya, Polres terus menjalankan berbagai program pembinaan menindaklanjuti arahan dari Mabes Polri Polda Papua. Pembinaan dilakukan terhadap anggota yang dilakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik, mulai dari konseling hingga tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Selain konseling, pembinaan dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, tindakan disiplin hingga sidang kode etik apabila pelanggaran tersebut berulang kali. Bahkan sanksi terberat dapat berupaya mutasi, demosi hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTHD. Ia menambahkan Polres Merauke juga berkoordinasi dengan Polda Papua dalam pelaksanaan pembinaan lanjutan, termasuk rehabilitas bagi anggota yang terlibat kasus tertentu seperti penyalahguna narkotika. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya pendidikan karakter bagi anak-anak dan generasi muda. Hal tersebut disampaikan Pastor Yohanes Elsoin PR dalam refleksi kenaikan Yesus Kristus yang diberikan kepada umat Kristus Raja Kimam pada Kamis 14 Mei 2026. Pastor Yohanes menjelaskan bahwa keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk masa depan anak-anak. Selain keluarga, para guru dan pastor juga dinilai memiliki tanggung jawab dalam pembinaan generasi muda. Menurut Pastor Yohanes, teladan yang baik dari orang tua dan pendidik akan membantu anak-anak memahami nilai kehidupan yang benar. Perayaan kenaikan Tuhan menjadi pengingat bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Umat Katolik di Kimam pun diajak terus mendukung anak-anak.

anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok Rabu 13 Mei 2026. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras per kilo Rp55.000, telur ayam Rp48.000, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, sedangkan harga ikan bandeng Rp40.000, ikan kembung Rp45.000, dan harga ikan tongkol tuna cekalang Rp45.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusia, demikian Info Pro 2.

0: Selamat malam teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse yang tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal berapa nih teman Prado? Pastinya kamu tidak lupa ya, iya, tanggal 16 Mei ya, iya, 2026 tentunya ya, yang bakal akan Donata temanin kalian sama teman Prado hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada info Prado, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Nuna hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado, meroket teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anim dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anim tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tuhan, guys, lihat guys, ini pusnya semakin menghilang. Mana saya pun baterai sisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah. Aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Debbie, kau ini kenapa Debbie? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, asli ini terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya su begini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su Emon.
1: Eh, son bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar ya, sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Astacita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pulau ini tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri pakai panel surya.
0: Nah, terus harus bagaimana? Masa harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, Puenki Anam Astacita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debbie, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debbie, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, anak. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, ke? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak, listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Astacita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
1: Nah itu Debbie, kau dengar tuh, jangan terlalu pikir kau HP saja. Konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
0: Mulai.
2: Oh iya bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana ?
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debbie, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
0: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
1: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
0: Oh tidak, kau yang tidak tahu, kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know.
1: Enak loh, sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
0: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik nak, iri, bilang bos.
2: Sudah, kamu dua ini cukup suwe.
4: Ayo anak-anak, bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor .
2: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di Bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah luar biasa anak, ide bagus itu. Kami tunggu
1: Nah kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau Dira. Kau memang baik, betul support, betul asa tuh Naru.
4: Terima kasih untuk anak-anak tiga orang.
5: Sama-sama Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat ya. Ingat, Bapak punya pesan.
5: Iya Bapak.
4: Kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, membangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
0: Baik, Bapak. Siap, Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link, Bapak juga mau baca.
0: Oke, Bapak. Tunggu kunjungan kami berikutnya ya, Bapak.
4: Selamat datang kembali, Nak. Selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
4: Kalau aku ingin jadi presiden.
5: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
6: Teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

kita berharap kita jumpa lagi ya di program Jaga Malam. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 20 ya, iya, bakal kita di In This Time ya, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona temanin kalian semua ya dengan hiburan lagu-lagu. Dan tentunya buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja buat kamu ya. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, pasti aktivitasnya ngopi ya, mungkin ngumpul-ngumpul ya malam minggu ya, mungkin dengan teman-teman ya, keluarga ya pastinya. Selamat malam saja buat kamu ya. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, baik di swalayan ya ataupun yang ada di toko-toko ya, selamat malam saja buat kamu ya. Dan tentunya selamat beraktivitas ya, jangan lupa makan ya teman Prado. Oke ya, buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Kuprik ya, Tanah Miring ya, bahkan sampai Salor dan Kurik ya, sampai di Kumbe juga ya, iya. Selamat malam saja buat kamu ya, selamat malam minggu ya. Mungkin yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja ya. Mungkin yang lagi bakar-bakar ikan ya, iya, selamat menikmati ya, iya. Dan tentunya di malam hari ini ya, ada di kita di In This Time ya, bakal Dona hadirkan buat kamu juga ya beberapa hiburan lagu-lagu menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan lagu-lagu ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, temanin kalian semua ya teman Prado ya. Oke, kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam ya dengan hiburan lagu-lagu yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Tetap stay teman Prado.

Oke teman Prado, kita masih di jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu. Dan tentunya di pukul 21 ini ya, bakal Don hadirkan juga buat kamu ya hiburan lagu-lagu ya. Dan juga buat kamu yang mau request-request lagu ya, boleh ya Kak Dona tunggu WA-nya dari kamu nih teman Prado ya. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi bersantai ataupun kamu yang sudah pada tidur ya, aduh jangan tidur dong, ini malam minggu ya. Iya. Oke okay, ya, yang sudah pada istirahat ya, selamat beristirahat saja buat kamu. Dan tentunya buat kamu yang masih berkeliaran ya di seputaran kota Merauke ya, ketika berkendaraan ya, utamakan juga keselamatan ya. Dan ketika berkendaraan juga ya, ini wajib ya untuk kamu menjaga ketika berkendaraan ya, utamakan keselamatan teman berdua ya. Jadilah polisi bagi diri kamu sendiri teman berdua ya. Dan tentunya selama satu jam ke depan juga ya, akan ada ya beberapa hiburan lagu-lagu. Dan juga buat kamu yang mau request-request lagu, boleh ya, Kak Dona tunggu kamu ya. Oke, okay, teman Prado yang mungkin lagi bersantai ya, sambil menikmati kopinya ya di malam hari ini ya, selamat bersantai saja buat kamu ya teman Prado. Oke, okay, teman Prado, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam minggunya kamu ya. Aduh. Iya, oke okay, selamat menikmati ya lagunya teman Prado. Ada semoga terhibur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Ternyata Mam Pradua tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya. Iya, dan tentunya tadi kita sudah ikuti bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam minggunya kamu ya, Mam Pradua. Dan tentunya di pukul 22 selama 1 jam ke depan ya, bakal Dona hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi ya untuk kamu ya, menemani kamu ya. Iya, di malam santainya kamu ya. Dan tentunya ada beberapa informasi menarik ya, dan juga ada tips-tips ya untuk kamu ya, Teman Pradua. Jadi kita langsung saja ya, Teman Pradua, daripada kamu penasaran juga ya. Iya, asik. Kita lanjut ya, Teman Pradua, ke informasi yang pertama ya. Ini waktunya sudah pada libur ya, sudah mau dekat libur juga ya, terutama buat kamu yang kuliah pastinya ya, ada waktu-waktu luang ya untuk kamu, mungkin sekedar untuk berjaga-jaga ataupun berjalan-jalan ya, mungkin ke luar daerah ya. Ini penting ya untuk kamu menikmati liburan kamu ya, Teman Pradua. Yuk kita ke informasi yang pertama ya, di mana ini ada tips ya untuk kamu yang mau liburan ya, dan mengatasi rasa cemas ya saat libur sendiri ya. Ini penting, Teman Pradua ya, daripada kamu punya kita orang Merauke bilang, daripada kamu tinggal-tinggal di rumah ya, lebih baik ya ada tips untuk kamu ya, yang sendiri-sendiri mungkin di hotel ataupun di tempat-tempat penginapan ya. Ini wajib ya untuk kita ketahui bersama, Teman Pradua. Liburan sendiri ya atau solo traveling ya, memang semakin diminati ya oleh banyak orang ya, karena dapat memberikan kebebasan dalam melakukan aktivitas liburan ya. Namun tidak sedikit orang yang kerap merasa cemas ya ketika harus bepergian tanpa ada teman atau keluarga ya. Ini siapa yang sering ngalamin ya ketika libur sendiri, pastinya ya sudah pernah mengalaminya, Teman Pradua. Rasa cemas ya sebenarnya bisa muncul karena berbagai hal ya, seperti kekhawatiran terhadap keamanan, kemudian ketidakpastian ya, atau bahkan rasa tidak nyaman ya pada saat berada di lingkungan yang baru ya. Tidak heran ya apabila penting ya untuk mengetahui beberapa tips ya berikut ini, Teman Pradua, untuk mengatasi cara cemas ya ketika liburan sendiri agar tetap terasa menyenangkan dan berkesan ya, Teman Pradua. Yang pertama ya, yaitu rencanakan ya perjalanan dengan matang ya. Kemudian mulai dari transportasi, kemudian penginapan ya, sampai itinerary ya, supaya kamu punya gambaran jelas ya, dan tidak mudah cemas juga ya, Teman Pradua. Kemudian pilih ya destinasi yang aman ya dan ramah untuk solo traveling ya, agar lebih nyaman ya dan percaya diri ya saat menjelajah tempat baru, Teman Pradua. Kemudian ya tetap terhubung ya dengan keluarga ataupun teman, misalnya ya dengan update kabar secara berkala ya, upaya merasa lebih aman ya meski kamu sendirian, Teman Pradua. Kemudian kelola ya pikiran dengan emosi dengan baik juga ya, hindari overthinking ya, dan fokus menikmati pengalaman selama perjalanan, Teman Pradua. Ini penting ya, Teman Pradua, karena apalagi kalau kita jalan sendiri pasti ada rasa kecemasan ya di tempat yang baru ya. Kemudian harus mau kemana, pikir-pikir dulu ya, tapi percaya bahwa kamu bisa sendiri ya tanpa harus ada yang menemani kamu ya. Iya.
Apalagi kalau jalan dengan orang spesial, pastinya ada yang selalu temani. Tapi kalau kamu sendiri, aduh ya, lebih baik ya untuk tetap tenang ya ketika kamu menikmati liburan kamu ya. Selalu ya memberikan kabar kepada keluarga juga ya, sehingga kamu tidak terpikirkan ya oleh pikiran-pikiran yang membuat kamu stres juga ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi ataupun tips ya buat nantinya kamu libur ya, karena sudah mau dekat libur nih. Aduh, mau kemana liburan nanti ya, apalagi yang sedang kuliah pastinya ya, berangkat-berangkat juga boleh ya, tapi kalau berdua tidak apa-apa sih. Iya, jangan sampai kamu sendiri ya. Iya, tapi penting ya untuk selalu memberikan informasi ya kepada keluarga juga, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam harinya kamu ya, yaitu malam minggu ya. Jadi kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu, dan nanti kita akan kembali lagi ya teman peradua dengan tentunya info-info menarik ya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Oke, tanpa peradua kita di kita masih di jangan malam ya, tentunya dengan info-info ya yang bakal Luna hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam harinya kamu ya. Iya, asik ya. Di malam minggunya kamu juga ya, teman peradua. Dan tentunya kita di info yang berikutnya ya, teman peradua. Ini ada fenomena alam ya, yang nantinya terjadi di tanggal 17 besok ya. Ini kita harus kira-kira apa fenomena apa nih ya, teman peradua. Yaitu ada fenomena super new moon ya, yang diprediksi terjadi ya pada 17 Mei nantinya ya, atau esok hari nih, teman peradua. BMKG menghimbau ya masyarakat khususnya yang ada yang tinggal ya atau beraktivitas di kawasan pesisir ya, agar tetap waspada ya terhadap potensi pasang maksimum ya air laut selama fenomena berlangsung, teman peradua. Masyarakat juga diminta ya rutin memantau kondisi cuaca terbaru ya melalui situs maritim BMKG juga ya, teman peradua. BMKG memprediksi ya fenomena super new moon ya atau fase bulan baru ya, dan perige ya akan terjadi pada 17 Mei 2026 ya, yang berpotensi meningkatkan tinggi muka air laut ya, sehingga memicu banjir rob dan mengganggu ya aktivitas masyarakat di kawasan pesisir serta pelabuhan, teman peradua. BMKG juga ya menghimbau masyarakat ya yang tinggal atau beraktivitas di wilayah pesisir ya untuk waspada terhadap pasang maksimum ya air laut, dan rutin memantau ya informasi cuaca terbaru ya melalui situs maritim bmkg.go.id, teman peradua. BMKG merilis ya daerah yang berpotensi banjir rob ya dari nantinya di 17 Mei ya, atau esok hari ya. Yang pertama ada di pesisir Aceh, kemudian ada Sumatera Utara, Kepulauan Riau ya, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung ya, kemudian ada Lampung, Banten, Jakarta, ada pesisir Jawa Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ada Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Selatan ya. Ini wajib ya, terutama buat masyarakat ya yang beraktivitas di seputaran pantai ya, karena besok ya pastinya ada fenomena alam ya yang terjadi ya, akan menimbulkan potensi ya banjir rob karena bulan baru juga ya, teman peradua. Jadi wajib ya untuk kita waspada bersama ya, sehingga tidak terjadi ya hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya, teman peradua. Jadi buat yang beraktivitas ya, terutama di pinggiran pantai ya ataupun di pelabuhan-pelabuhan ya, wajib ya untuk tetap waspada, dan juga harus ya untuk melihat ya situsnya BMKG ya secara langsung ya, sehingga bisa mengetahui ya potensi-potensi ya seperti apa, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, di mana fenomena ya super new moon ya yang diprediksi ya akan terjadi pada 17 Mei, dan tentunya kita di seputaran pesisir ya Papua Selatan ya, untuk tetap waspada ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam harinya kamu, teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam.

informasi ya seputaran kucing ya. Ini buat kamu yang pencinta hewan ya, terutama kucing ya. Ini ada ya informasinya ya. Kucing bisa bosan ya ternyata dengan makanan yang sama setiap hari ya. Ini buat kamu yang pencinta kucing ya. Gimana pastinya ya, sudah pernah mengalami ketika kucing tidak mau makan ya. Apalagi mungkin makanan yang dikasih itu saja ya. Pastinya kucing sendiri rasa bosan ya. Iya, yuk kita simak sama-sama ya seperti apa nih teman peraduan. Memelihara kucing ya, bukan sekedar untuk lucu-lucuan saja ya teman produk. Sebagai pemilik ya, tentu harus siap ya dengan segala hal yang akan dialami kucing ya. Salah satunya adalah tidak makan ya, jika kucing tidak mau makan karena sedang sakit ya.

Iya, itu masalah ya yang biasa. Tapi bagaimana jika ternyata mereka tidak mau makan karena bosan dengan makanan ya? Di tengah kesibukan ya, sebagai pemilik harus ya siap mengatasi apa yang kucing inginkan ya. Apalagi ya harus mengganti makanannya, wadahnya, dan yang wadah makan ya yang kurang menarik, atau justru mereka ya menginginkan makanan yang lebih mahal ya dari biasanya teman peradua. Yang pertama ya, kucing sebagai karnivora ya, karnivora sejati ya, yang membutuhkan makanan tinggi protein ya, seperti ikan, ayam ya, kemudian ada kalkun ya, hingga daging sapi ya, dengan pilihan makanan berupa deer food ya, wheat food, dan semi basah ya, dan cemilan ya yang disesuaikan usia ya serta kebutuhan nutrisinya teman peradua. Kemudian tanda kucing bosan ya dengan makanan yang sama biasanya terlihat dari nafsu makan ya yang menurun ya, kemudian tubuh jadi kurang aktif ya, sehingga mulai sering ya berburu atau mencari makan makanan lain ya di luar kebiasaan teman peradua. Kemudian kucing ya bisa bosan ya makan menu yang sama ya, karena di dalam di alam liar ya mereka terbiasa berburu mangsa ya yang bervariasi ya sesuai musim. Ditambah ya indera penciuman mereka ya sangat sensitif ya terhadap perubahan aroma atau kualitas makanan ya teman peradua. Kemudian pemilik bisa ya mengatasi kucing yang bosan makan dengan mengajak bermain ya sebelum makan ya, menggantikan wadah makan ya, mencampur ya makanan basah dan kering ya, kemudian memberi porsi kecil ya lebih sering ya, serta tetap konsisten ya memilih ya merek makanan yang berkualitas tinggi juga ya teman peradua. Aduh, sudah kayak manusia ya teman peradua.

sedikit ya, sehingga tidak bosan juga ya si kucingnya. Iya. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu terakhir untuk kamu, teman Prada. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di jengah malam tentunya ya, dengan lagu yang terakhir ya, karena waktu juga sudah membatasi kita. Jadi kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu, teman Prada. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Okay, dalam program ini antara saya waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir, teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya yang tadi sudah Don hadirkan untuk kami.

teman-teman yang bertugas di hari ini ya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan setelah ini bakal ada jazz musik ya, hingga pukul 12 nanti teman Pro 2. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok hari di pukul 5 nanti. Dan kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di day part 2 di pukul 11 nanti teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, Nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, Nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, Nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, Nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, Nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

dapat bertemu lagi di dalam acara motivasi rohani pada saat ini. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama terambil dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sebuah pinggiran hutan, ada sebatang pohon yang sangat besar dan kelihatan sangat kokoh. Daunnya begitu rimbun. Namun ketika angin besar datang, ternyata apa yang tampak dari luar tidaklah sesuai dengan yang di dalamnya. Pohon tersebut tumbang. Apa yang tampak di luar baik, belum tentu di dalamnya baik juga. Tuhan melihat sampai ke dalam hati manusia. Karena dari dalam hati timbul segala kejahatan, iri hati, perselisihan, sakit hati, dan perseteruan. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana supaya hati kita tetap bersih? Hati adalah pusat pikiran yang harus kita jaga, agar kita dapat berusaha untuk berpikir positif. Firman Tuhan itu harus menguasai hidup kita. Mother Teresa dalam hidupnya selalu berbagi kasih terhadap sesamanya, karena ia sangat memahami kasih Allah. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi tidak ada suatu perubahan yang positif dalam hidup kita. Hati berkaitan juga dengan emosi. Karena ketika suasana hati kita sedang tidak baik, maka akan gampang sekali kita untuk melakukan dosa. Contoh seperti Kain. Kain tidak mampu menahan emosinya, padahal Tuhan sudah memperingatkannya. Dalam firman Tuhan yang lain mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan,

Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah setiap hati kita agar kita tidak salah melangkah dan kita dapat mengatur setiap emosi hati kita. Ingatlah, Tuhan memberikan kita hati agar kita dapat merasakan kasih yang Tuhan berikan dan dapat mengasihi Tuhan. Hati yang selalu diperbaharui hanyalah hati yang mau taat dan penuh kasih kepadanya. Demikian motivasi rohani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satuan Opsional Reserse Narkoba Polres Merauke membekuk seorang pemuda berinisial MR dengan usia 23 tahun. Pelaku diduga mengedarkan ribuan butir tramadol yang masuk dalam kategori obat keras. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa penangkapan terjadi di Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Penangkapan bermula saat Opsnal sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapati MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan. Pelaku kemudian dihentikan karena mencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di sakunya didapati 18 plastik ukuran kecil. Lalu dilakukan pemeriksaan jok motor dan ditemukan jumlah yang lebih besar dengan total 1.721 butir obat tramadol. Dari pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menjelaskan bahwa identitas teman pelaku masih dalam tahap penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan kepada pembeli. Modusnya setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di satu tempat sehingga tidak bertemu antara penjual dan pembeli. Pelaku menolak sistem COD agar tidak diketahui identitasnya. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan tramadol merupakan obat keras untuk anti nyeri. Jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika. Kapolres menambahkan bahwa sasaran penjualan adalah para pemuda. Kita ke info berikutnya. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Nuryanti mengungkapkan sejumlah pelanggaran masih ditemukan dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polres Merauke. Menurutnya pelanggaran yang cukup marak terjadi antara lain disersi atau meninggalkan tugas, mabuk akibat minuman keras, penipuan, judi online hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dan asusila. Ia menjelaskan berbagai pelanggaran tersebut menjadi perhatian serius Polres Merauke sehingga pembinaan terus dilakukan melalui pendekatan humanis dan pengawasan internal secara berjenjang. Kompol Dr. Nuryanti yang mengatakan pimpinan tidak dapat mengawasi anggota selama 24 jam, sehingga pengawasan dilakukan melalui komunikasi antara atasan dan anggota serta laporan dari rekan kerja maupun kepala satuan masing-masing. Jika ditemukan anggota yang mengalami persoalan pribadi atau menunjukkan perubahan perilaku, maka segera dilakukan pembinaan dan pendampingan. Selain itu, Polres Merauke bersama Sipropam melakukan profiling terhadap anggota yang dinilai memiliki potensi melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik guna mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih berat. Kita ke info terakhir. Apel penutupan festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS 3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Merauke berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke tersebut berlangsung Sabtu sore hingga selesai dengan diikuti pelajar SD, SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Merauke. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Nuryanti SHMH, hadir mewakili Kapolres Merauke dalam apel penutupan dan pembagian hadiah tersebut. Ia mengatakan bahwa pembinaan bakat sejak usia dini sangat penting untuk menciptakan pelajar yang berprestasi, disiplin, dan berkarakter. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut yaitu Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse. Turut hadir pula dan Dim 1707 Merauke, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kandekahol,
para dewan guru serta siswa-siswi peserta lomba. Suasana penuh kebersamaan dan sportivitas mewarnai penutupan yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang di berbagai cabang seni dan olahraga. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi terhadap bakat, kreativitas, serta semangat kompetisi positif para pelajar di Kabupaten Merauke. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu. Selamat bersantai, selamat berlibur ya teman Pro 2. Bertemu lagi dengan Wafa Al-Farizi di pagi ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Minggu 17 Mei 2026 ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga siap untuk menjalani hari ini ya teman Pro 2. Udah ada agenda apa nih teman Pro 2 di hari Minggu ini? Ya, manfaatkan waktu ya teman Pro 2 karena liburnya kan kemarin cukup panjang ya. Dan ini juga masih libur, besok Senin udah masuk. Jadi manfaatkan baik-baik deh hari Minggu ini. Yang mau beberes, yang mau bersih-bersih, yang mau jalan-jalan, yang mau refreshing, yang mau makan-makan, gas pokoknya. Nikmati hari Minggu kamu dengan penuh sukacita. Tapi jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, itu penting untuk tubuh kamu. Selain itu, banyakin minum air putih ya, alangkah baiknya 2 gelas di pagi hari saat perut kosong. Karena itu bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme tubuh kamu dan juga melancarkan sistem pencernaan kamu. Ya teman Pro 2, sarapan juga gak perlu yang muluk-muluk ya, gak usah yang terlalu berat-berat gimana-gimana gitu. Tapi kalau mau sarapan berat ya monggo aja sih, silakan aja. Yang penting cocok aja. Kadang ada orang yang cocok-cocokan ya teman Pro 2. Ada yang cocok sarapan berat, tapi ada juga yang gak cocok. Ada yang ketika sarapan lebih suka minum kopi sama makan gorengan, walaupun gak recommended ya kalau makan gorengan di pagi hari. Alangkah baiknya sih telur rebus sama apa ya teman Pro 2? Setahu aku sih telur rebus ya. Kalau ada bubur ayam lebih enak lagi tuh. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini 17 Mei. Ya teman Pro 2, kamu harus tahu setiap tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Penetapan tanggal tersebut berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang resmi berdiri pada 17 Mei 1980 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0164/0/1980 yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu yaitu Daud Yusuf. Cikal bakal Perpusnas memiliki hubungan erat dengan Perpustakaan Museum Nasional. Sebagian koleksi buku yang dimiliki Perpusnas berasal dari perpustakaan tersebut sebelum akhirnya dilebur dengan Pusat Pembinaan Perpustakaan. Gagasan Hari Buku Nasional dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati Soekarno Putri Abdul Malik Fajar. Peringatan ini dibuat sebagai upaya meningkatkan budaya membaca dan literasi masyarakat Indonesia. Melalui Hari Buku Nasional, masyarakat diharapkan semakin gemar membaca dan menjadikan buku sebagai sumber pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi fenomena yang terjadi di era modern ini kayaknya banyak ya anak-anak muda tuh yang kayak nggak hobi gitu baca buku teman Pro 2. Bahkan kalau dibilang ya minim literasi. Contohnya apa ya? Udah dikasih informasi jelas tuh secara gamblang tinggal baca, tapi masih ada yang tanya. Nah itu sebenarnya kembali lagi ya ke individu, tapi alangkah baiknya kita juga harus membaca dengan teliti ya teman Pro 2. Kayaknya mulai menurun gitu kesadaran untuk membaca. Tapi semoga aku dan teman Pro 2 semua yang mendengarkan gak seperti itu ya teman Pro 2. Kita harus menjadi orang yang teliti dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas dalam memahami sebuah informasi. Yang berikutnya yaitu 17 Mei diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia atau World Hypertension Day. Peringatan ini digagas oleh World Hypertension League atau WHL, organisasi internasional yang fokus pada edukasi dan pencegahan tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering dianggap sepele. Padahal, kondisi tersebut dapat memicu berbagai penyakit serius seperti stroke, gangguan ginjal, gagal jantung, hingga demensia apabila tidak ditangani dengan baik.
Hari Hipertensi Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2005. Mulai tahun 2006, tanggal 17 Mei resmi digunakan sebagai momentum tahunan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga tekanan darah tetap normal. Dan yang terakhir, tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia atau World Telecommunication and Information Society Day. Tanggal tersebut dipilih untuk mengenang berdirinya International Telegraph Union pada 17 Mei 1865. Organisasi itu kini dikenal sebagai Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang teknologi informasi dan komunikasi. International Telegraph Union atau disingkat ITU bermarkas di Geneva, Swiss dan memiliki anggota dari berbagai negara di seluruh dunia. Peringatan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia menjadi pengingat pentingnya teknologi telekomunikasi dalam kehidupan modern. Kehadiran jaringan komunikasi memungkinkan masyarakat terhubung, bertukar informasi hingga mengakses internet dengan lebih mudah. Dan itulah 3 peringatan di tanggal 17 Mei. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 17 Mei. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, apa yang diinginkan terkabul, apa yang direncanakan terlaksana dengan baik. Dan juga semoga banyak rezeki serta banyak duit. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

Teman Pro 2, seperti biasa ya, nanti di pukul 7 hingga pukul 8.50 aku akan menemani kamu dengan info dan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Berhubung ini hari Minggu, kita bicara soal weekend dan juga liburan ya, teman Pro 2. Di info pertama, aku akan mengajak kamu untuk membahas 8 cara menikmati hidup, mudah, sederhana, dan bermakna. Ini nih yang jarang disadari ya teman Pro 2. Kita selain menjalankan tanggung jawab dalam hidup juga harus mencari kebahagiaan teman Pro 2. Bahagia dalam artian positif ya teman Pro 2. Bahagia untuk diri kita, bahagia untuk batin kita, bahagia untuk rohani kita. Supaya kita bisa lebih menikmati hidup dan juga bersyukur akan hal-hal kecil ya teman Pro 2 maupun hal-hal besar. Dan info kedua, aku akan mengajak kamu untuk apa aja sih yang bisa dilakukan di weekend ini. Nah, ini bisa jadi referensi nih buat kamu teman Pro 2, khususnya buat kamu dan juga buat aku yang mendengarkan Pro 2 ya. Teman Pro 2 kan selalu menemani kita dan juga kita menemani teman Pro 2. Jadi yuk kita berbagi nih, kita berbagi referensi apa yang bisa dilakukan di weekend ini. Oke, jangan kemana-mana ya, sambil menemani kamu sarapan, sambil aku puterin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Ispada, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 udah selesai belum nih sarapannya? Kita langsung masuk ke info pertama ya. Kalau belum selesai sarapannya, monggo silakan dilanjut ya, teman Pro 2. Sambil dengerin 8 cara menikmati hidup mudah, sederhana, dan bermakna. Ya teman Pro 2, ketika masalah demi masalah datang silih berganti dalam hidup, rasanya begitu apa ya? Rasanya pengen marah, pengen ngamuk, kecewa, gak karuan ya teman Pro 2. Berbagai macam problem terkadang membuat hidup seolah begitu berat, sampai kadang membuat kita lupa cara menikmati hidup teman Pro 2. Selama hidup, wajar sebenarnya kalau ada masalah ya, selalu ada masalah itu wajar teman Pro 2. Akan tetapi di tengah lautan gelombang permasalahan yang seolah tanpa ujung, selalu ada cara menikmati hidup dengan santai teman Pro 2. Dan berikut ini cara-cara mudah dan sederhana yang bisa membantu kamu untuk lebih tenang dan lebih bermakna. Yang pertama, bersyukur untuk hal sekecil apapun. Ini memang tips klasik ya teman Pro 2, tapi cara ini terbukti efektif membuat pikiran terasa lebih ringan dan hidup lebih riang. Jika selama ini yang kamu pikirkan hanya masalah yang selalu datang, nah ini saatnya kamu kesampingkan hal itu teman Pro 2. Letakkan sebentar masalahmu di sudut terjauh pikiran kamu dan mulailah mensyukuri dan menikmati apa yang kamu miliki saat ini, mau sekecil apapun itu. Seperti halnya setiap orang hidup pasti punya masalah ya teman Pro 2, begitu juga setiap kehidupan pasti ada nikmatnya. Bersyukurlah untuk nikmat tersebut teman Pro 2, meskipun hanya udara segar dan matahari pagi, dan juga kamu punya makanan yang bisa dimakan, kamu punya dompet yang selalu ada isinya, kamu punya kesehatan yang gak bisa dibeli dengan apapun, dan kamu punya orang-orang baik di sekeliling kamu, itu harus disyukuri teman Pro 2. Pada akhirnya, syukur selalu menjadi kunci bagaimana cara kita menikmati hidup sejati. Yang kedua, yaitu fokus dan nikmati kehidupan saat ini, teman Pro 2. Jangan pernah kamu terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu atau penyesalan ya, teman Pro 2. Setiap proses hidup itu membawa pelajaran baru untuk langkah kedepannya ya, teman Pro 2. Walau bagaimanapun, yang berlalu tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa diubah. Dan yang akan datang itu belumlah terjadi apa yang kita pikirkan. Apa ya bahasa gaulnya tuh overthinking teman Pro 2. Jadi daripada kamu stres pikirkan hal yang belum tentu terjadi dan hal yang sudah terlewati, lebih baik merayakan momen yang kamu alami saat ini dengan bijak dan juga baik. Salah satu cara menikmati hidup saat ini adalah menemukan kebaikan kecil dalam hidupmu sekarang dan mensyukurinya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu introspeksi diri. Yang keempat, tidak membandingkan diri dengan orang lain berdasarkan standar sosial media. Nah, kalau kamu sudah mulai membanding-bandingkan diri sendiri, hati-hati teman Pro 2, itu bisa menjadi awal kehancuran kamu. Selalu syukuri, selalu nikmati, dan juga selalu hargai diri sendiri teman Pro 2. Bila perlu, kasih reward atau kasih penghargaan ke diri kamu kalau kamu berhasil menjalankan sesuatu teman Pro 2. Lagi pula gak ada ya namanya rival yang lebih baik dari diri sendiri, itu gak ada. Justru musuh terberat itu ada dalam diri sendiri teman Pro 2, yaitu hawa nafsu. Dengan melampaui dirimu sebelumnya, itu sudah merupakan pencapaian yang sangat baik dalam hidup. Kamu harus mengapresiasi itu. Yang berikutnya yaitu kelilingi diri dengan lingkungan positif. Berapapun besar usaha untuk berpikir positif, akan sulit mempertahankannya ketika berada di lingkungan toksik dan negatif. Dan perlu kamu ketahui teman Pro 2, energi negatif itu nyebar teman Pro 2, itu bisa nular. Kalau kamu bawaannya punya teman itu yang negatif, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah, dikit-dikit pesimis, nggak ada kehidupan lah anggapannya, ya nanti kamu juga bakal kena imbas rasa itu teman Pro 2. Memang kadang orang itu membantu untuk tumbuh. Tuhan mungkin sengaja mempertemukan kamu dengan orang-orang yang sulit sebelum mempertemukan kamu dengan orang-orang baik agar kamu bersyukur teman Pro 2.
Tapi orang toksik dan negatif tersebut tidak layak untuk mendapatkan waktu dan pikiranmu. Jauhi mereka dan mulailah mengelilingi diri dengan lingkungan positif. Batasi interaksi dengan orang-orang toksik dan negatif, karena bisa jadi ketika kamu lagi nggak ngumpul bareng mereka, kamu yang akan jadi bahan pembicaraan. Yang kelima, cara menikmati hidup selanjutnya itu memasak dan menikmati makanan lezat. Nah, ini benar banget nih teman Pro 2. Makanan lezat adalah bagian dari self reward yang penting untuk membuatmu menikmati hidup ya teman Pro 2. Bahkan ini merupakan cara menikmati hidup yang paling efektif teman Pro 2. Aku kasih contoh nih ya, contohnya apa ya? Contoh aku lagi bad mood nih. Lagi bad mood atau lagi kecewa atau lagi gelisah. Tiba-tiba pengen makan mie ayam, gas makan mie ayam langsung mood kembali lagi. Nah, contohnya kayak gitu teman Pro 2. Jadi makanan itu bisa apa ya? Selain memberikan kepuasan di perut, juga bisa memperbaiki mood teman Pro 2. Nah, kalau aku sih mie ayam sama bakso itu nikmat banget. Kadang gado-gado juga. Aduh, pagi-pagi udah ngomong gini lapar nih nanti. Oke, lanjut yang keenam, berbuat baik kepada orang lain. Ya, ketika berbuat baik itu jangan berharap untuk mendapatkan timbal balik teman Pro 2. Karena kita akan kecewa kalau kita berbuat baik ternyata orang yang kita baikin nggak berlaku baik ke kita atau mungkin nggak membalas kebaikan kita. Itu nanti kita akan kecewa. Jadi berbuatlah baik kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun teman Pro 2. Nanti pasti akan ada balasannya, entah itu rezeki berupa uang atau mungkin rezeki berupa keselamatan atau rezeki dikelilingi orang-orang baik atau rezeki kepuasan batin teman Pro 2. Nah, hal itu yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. So, berbuatlah baik kepada orang lain. Kalau kamu gak temukan orang baik di sekeliling kamu, jadilah salah satu orang baik itu, teman Pro 2. Yang berikutnya yaitu luangkan waktu untuk bersantai. Semakin dewasa itu kayaknya kita hanya perlu istirahat ya, teman Pro 2. Istirahat dan juga santai. Ya, nikmati waktu santai kamu tanpa harus memikirkan telepon dari tempat kerja atau mungkin tanpa harus memikirkan sosial media dan segala macam. Berikan waktu atau space kosong tersendiri untuk kamu menikmati hidup tanpa handphone atau gadget. Dan yang terakhir, kembangkan hobi yang positif. Hidup itu akan lebih menyenangkan kalau kita punya sesuatu yang kita sukai dan bisa kita lakukan teman Pro 2. Terlebih-lebih kalau itu nggak perlu bayar ya teman Pro 2. Tapi namanya hobi pasti mengeluarkan biaya. Tapi kalau udah hobi, mau mengeluarkan biaya berapapun itu rasanya ya sah-sah aja teman Pro 2. Kamu tinggal memilih apa yang mau kamu kembangkan dari hobi kamu. Kalau kamu hobi bikin konten main musik, ya gas aja ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya YouTube, ya gas aja. Kamu misalnya punya YouTube yang kontennya itu membuat lukisan, atau mungkin bermain gitar, bermain piano, main drum, main bass, ataupun bernyanyi. Nah, selama itu positif, jalankan aja teman Pro 2. Oh, atau mungkin kamu punya hobi memasak ya teman Pro 2, mencoba resep-resep baru, itu gas aja teman Pro 2. Kadang hobi itu bisa menjadi penyelamat kita ketika lagi bosan, murung, atau mungkin gak tahu harus ngapain teman Pro 2. Siapa tahu dari hobi kamu bisa menghasilkan cuan ya teman Pro 2, dan juga bisa menghasilkan endorsement atau sponsor atau apapun itu. Selama hobi kamu positif, jalankan dengan penuh sukacita. Dan itulah 8 cara menikmati hidup teman Pro 2. So, semoga kita menjadi orang yang bahagia ya teman Pro 2. Selalu dikelilingi hal-hal baik. Kalaupun hari ini belum bahagia, semoga kamu bisa menemukan bahagiamu di hari atau waktu-waktu yang akan datang. Oh ya teman Pro 2, berhubung hari ini hari Minggu atau libur hari weekend, aku bakal ngajak kamu apa yang bisa dilakukan di long weekend ini. Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini.

Waspada teman Pro 2. Ya teman Pro 2, weekend sering menjadi momen yang paling dinantikan setelah menjalani rutinitas pekerjaan yang cukup padat setiap hari ya teman Pro 2. Apalagi ini liburnya kan dari beberapa hari lalu ya lumayan panjang ya teman Pro 2. Waktu libur panjang biasanya dimanfaatkan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta di rumah. Meskipun begitu, liburan panjang sebaiknya tidak dihabiskan hanya bermain handphone dan bermalas-malasan saja sepanjang hari di rumah teman Pro 2. Long weekend dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas positif agar tubuh dan pikiran tetap sehat selama masa liburan. Salah satu cara menikmatinya adalah mengistirahatkan tubuh dan menjaga kesehatan mental selama waktu liburan berlangsung bersama keluarga. Tidur cukup dan mengurangi screen time dinilai membantu tubuh lebih segar sebelum kembali menjalani aktivitas rutin harian. Selain beristirahat, melakukan olahraga ringan sangat dianjurkan agar kondisi tubuh tetap sehat selama menikmati suasana liburan panjang. Ya, kamu bisa berolahraga jalan pagi atau jogging ya teman Pro 2. Atau juga kalau kamu punya sepeda gunung atau sepeda lipat atau apapun itu yang masih berbentuk sepeda, itu bisa kamu gunakan untuk berolahraga mengelilingi kota teman Pro 2. Ya, sambil menghibur diri melihat bagaimana aktivitas pagi hari ya teman Pro 2. Dan waktu paling baik itu sebenarnya bersepeda di pukul 6 pagi teman Pro 2. Udaranya masih segar, mataharinya masih enak, belum terlalu panas. Dan juga kamu bisa melihat aktivitas pagi hari yang mungkin saja jarang sekali kamu lihat teman Pro 2. Aktivitas berolahraga pagi seperti bersepeda ataupun jogging pagi ataupun berjalan santai dianggap membantu mengurangi rasa stres akibat rutinitas pekerjaan sehari-hari. Weekend juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan diri melalui berbagai kegiatan positif dan bermanfaat di rumah sehari-hari. Seperti membaca buku, mengasah keterampilan, dan juga memasak ya bersama keluarga. Itu menjadi hal yang paling menyenangkan yang bisa kamu lakukan di saat weekend. Tidak hanya itu, quality time bersama keluarga juga turut menjadi bagian dari kegiatan sederhana yang bermanfaat selama menikmati suasana liburan panjang bersama. Seperti kamu bisa menghabiskan waktu untuk nonton film bareng keluarga kamu, karena itu dinilai mampu mempererat hubungan antar keluarga di rumah masing-masing. Oh ya, jangan salah teman Pro 2, komunikasi antar anggota keluarga, entah itu komunikasi kecil atau mungkin komunikasi yang lebih sering tapi komunikasinya pendek tapi sering, itu lebih punya dampak daripada jarang komunikasi tapi sekalinya komunikasi hal yang berat dan panjang. Atau bahasa halusnya itu ngomong kalau perlu aja teman Pro 2. Itu hal yang akan mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga juga. Angka baiknya juga selalu menjaga ya, selalu menjaga hubungan baik antar keluarga. Seperti ya ngomong enggak usah panjang-panjang tapi lebih sering, itu lebih baik teman Pro 2. Ya, buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin ada agenda mau jalan-jalan atau mau ke Kuri, ke Semangga, ke Jagebob, dan lain-lain ya. Kamu harus mendengarkan info cuaca di pukul 8.30 nanti, terkhusus buat kamu yang perjalanannya jauh, teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana ya, nanti di pukul 8.30 kita dengerin bersama info cuaca dari Prakirawan Cuaca Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Tetap di sini aja, jangan kemana-mana. Di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan perkirawan cuaca BMKG bersama Kak Patricia Rachel Mahubesi STR. Selamat pagi Kak Patricia.
4: Selamat pagi Kak Wafa.
3: Bagaimana Kak kabar hari ini?
4: Kabar baik di sini.
3: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Baik, selamat pagi para pendengar radio Pro2 Merauke. Di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 17 Mei 2026. Cuaca di Kota Merauke pada pagi hari dan siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk malam ada potensi hujan lokal, dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 60-90%. Untuk arahnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan Asmat diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara untuk Yosudarso berkisar antara 1 hingga 0 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sementara untuk Laut Arafuru bagian timur berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk perakhiran pasang surut air laut, untuk pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 5,3 meter terjadi pada pukul 1 dini hari. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 2,3 meter terjadi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimum kedua dengan ketinggian 0,3 meter terjadi pada pukul 8 esok hari. Diperkirakan cuaca esok hari 18 Mei 2026 ada potensi hujan lokal di malam hari. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Wafa.
3: Baik Kak Patricia, untuk hari ini pagi hingga siang hari cerah berawan, malam hujan lokal dan dini hari berawan. Sementara untuk esok hari hujan lokal, seperti itu ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Patricia untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas kembali dan selamat pagi.
4: Sama-sama, selamat pagi.
3: Ya teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Merauke, Kak Patricia Rachel Mahubesi, bahwa info cuaca hari ini pagi hingga siang hari cerah berawan, malam hujan lokal dan dini hari berawan. Sementara untuk esok hari, 18 Mei 2026, hujan lokal. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian info cuaca hari ini.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Teman Pro2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita menutup bersama ya, teman Pro2. Tapi kita masih ketemu lagi di pukul 10 dengan info Pro2. Terima kasih buat teman Pro2 yang membersamai kebersamaan kita dalam program Spada. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Ya, teman Pro2, nanti di pukul 9 kamu akan ditemani dengan Kidung Rohani, yaitu kumpulan lagu-lagu rohani yang akan menemani minggu pagi kamu. Buat teman Pro2 yang perjalanan kemanapun, baik naik mobil maupun naik sepeda motor, selalu berhati-hati ya. Dan juga selalu mengutamakan keselamatan. Semoga hari minggu kamu menyenangkan dan hari minggu kamu penuh dengan sukacita. Oke, teman Pro2, kita tutup bersama ya program Spada. Tapi jangan kemana-mana, karena kamu masih akan ditemani dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Tetap di sini aja di 96,4 FM Pro2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.